0: Ayo, ada yang lagi ribut sama gebetannya, sama pasangannya? Ayo, langsung deh minta maaf ya. Jangan tinggiin ego sahabat suara, karena susah. Kalau sama-sama ego, pasti ujung-ujungnya nggak akan kelar-kelar tuh masalah ya. Heis, kayak si paling paham banget ya. Ini ada Jikustik dengan Maaf. Dan langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Padi Semua Tak Sama, Andin Gemintang, dan juga Jikustik dengan Maaf.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Padi Semua Tak Sama, Andin Gemintang, dan barusan kamu dengerin ada Jikustik dengan Maaf. Anyway, aku belum keluar studio nih, tapi kalau terlihat dari celah-celah kaca ya, jendela di studio dan juga ruang operator, sepertinya mendung banget nih di luar, sahabat suara ya. Aku gak tahu apakah ada yang udah hujan di lokasi kamu, yang pastinya hati-hati di perjalanan ya. Jangan lupa bawa payung, yang motor juga jangan lupa untuk pakai jas hujan ya. Nah, anyway sahabat suara, ya aku ingetin untuk kamu jaga kesehatan ya. Karena mengingat cuaca yang benar-benar random banget, ditambah lagi kalau kamu ketemu orang banyak juga ya mesti waspada aja ya. Kayak aku tadi udah cerita di awal kalau aku lagi not good banget nih sahabat suara. Jadi ceritanya kemarin ya Kamis, aku ngopi lah gitu. Jadi ngopi gitu kan, ya gak tau pengen aja gitu ngopi sambil ada yang dicari-cari lah intinya gitu lewat gadget. Terus ngopinya kebetulan Americano gitu. Americanonya on the rock yang 4 shots plus extra 1 shot. Jadi 5 shot total nih sahabat suara ya. Nah abis itu udah segala macam, tiba-tiba temen aku nyusul. Ya kan, dia nyusul, padahal aku udah bilang aku belum makan segala macam, dibeliin dia roti segala macam. Ya udah. Nah, tiba-tiba dia nih random pengen makan di sebuah tempat. Intinya sahabat suara, ya udah aku temenin lah gitu kan. Makan pizza, aku mesen makan berat segala macam. Aku mesennya es teh manis gitu kan. Dan ya udah selesai, dia juga balik, aku otw balik. Nah, di sinilah sahabat suara mulai ngedropnya badan aku ya. Di situ abis mandi ya, kerjaan aku batuk-batuk terus. Demi apapun ya, aku udah minumin obat batuk, masih minumin cairan-cairan yang membuang angin pun juga sama gitu ya. Wah, benar-benar pokoknya ganggu banget deh sumpah batuknya ini ya. Akhirnya mungkin bokap di rumah kesel kali ya, ringam kali ya. Jadi akhirnya bokap ini keluar inisiatif nih sahabat suara. Yaitu adalah dia baru ingat dia di dekat di radial itu sahabat suara, di depan Trans Mall ya, aku sebut aja ya. Itu ada jual wedang. Emang bener sih ada di situ, Trans Mall ya, aku sebut aja ya. Itu ada jual wedang.

0: masalahnya adalah karena batuknya ini batuk ngeselin ya sobat suara, batuk angin. Jadi dia kayak mengeluarkan energi lebih gitu loh ya. Nah, udah akhirnya sampai di rumah, bokap beliin lah 2 bungkus. Nah, dalam otak aku nih ya, kirain wedang jahe itu kayak biasa aja ya gak sih? Kayak minuman jahe biasa, kasih susu gitu-gitu doang tuh. Aku mikirnya begitu ya sobat suara. Kayak mirip-mirip bandrek lah, atau mungkin kalaupun gak gitu, paling jahe ada kayak daun-daun apa gitu-gitu doang tuh pikiran aku begitu ya. Ternyata nih sobat suara, pas ku keluarin, dibeliin 2 bungkus kan sama bokap gitu, aku kasih mak nggak mau gitu kan, ya udahlah jadi aku minum semua sobat suara. Jadi dia itu air jahe, terus ada biji selasih ya, terus pas ku minum itu kayak ada campuran jeruk gitu, terus kayak ada campuran madu juga iya, dan beberapa campuran lainnya. Kayaknya sih begitu ya yang aku rasain ya sobat suara. Ya udahlah aku minum lah, aku teguk perlahan-lahan karena panas. Mohon maaf kalau mak nyuruh teguklah sekali apa sekaligus ya, nggak bisa mak gitu kan karena panas banget, mutung tenggorokan ini, mohon maaf kalau langsung teguk gitu ya, jadi pelan-pelan gitu sobat suara ya. Nah alhamdulillahnya hilang, sumpah sobat suara batuknya hilang beneran sampai detik ini ya, kalaupun ada paling batuk-batuk biasa lah gitu, nggak keseringan gitu loh, hilang beneran. Wow keren banget sumpah ya. Jadi bolehlah kalau kamu yang mau batuk-batuk, kamu coba aja cari di depan Trans Mall itu ada wedang jahe untuk batuk, kamu bisa beli di situ. Aku nggak tahu ya berapa harganya sobat suara karena aku nggak naik ke bokap gitu. Tapi ini udah aku cobain kemarin dan itu langsung hilang batuknya sobat suara, walaupun memang tetap kita butuh maintenance ya. Kalau kamu ngerasa masih batuk lagi ya ke dokter, saran aku sih begitu. Jadi kayak pertolongan pertama aja gitu sobat suara ya. Nah itu, jadi sampai detik ini alhamdulillah gak batuk-batuk lagi. Walaupun memang aku ngerasa karena aku batuknya terlalu kuat ya, alhasil tenggorokan aku sakit nih ya. Ini aja kayak nelen-nelen apapun kayak ada sakitnya aja gitu loh ya, karena batuknya ngeluarin energi banget ya, kayak gitu sobat suara. Jadi silakan cobain aja di situ. Kalau kayaknya kamu udah minum obat ini obat itu gak ampuh maksudnya, cobain wedang jahe yang itu ya. Plus jangan lupa jaga kesehatan juga sobat suara. Kalau udah over, kayaknya udah gak sembuh-sembuh, ya tetap balik aja ke dokter. Aku aja memikirkan apakah aku harus ke dokter hari ini ya. Cuma aku juga ada harus kepal TV juga nantinya, ya gak tau lah, lihat aja nanti ya. Karena agak riweh, agak banyak yang harus aku lakukan sobat suara di hari ini ya. Pokoknya aku ingetin untuk kamu yang lagi mendengarkan ini, please jaga kesehatan ya. Karena di tengah hiruk pikuk pekerjaan kita, di tengah hiruk pikuk kondisi sekarang ini, kesehatan tuh benar-benar mahal banget sobat suara ya. Karena ya susah kalau kita sakit, ujung-ujungnya kerjaan kita terganggu ya, bukan cuma kerjaan doang, mood kita pun jelek ya kan, terus kayak malas mau ngapa-ngapain gitu kan. Makanya kalau udah mulai agak-agak meriang-meriang dikit, bukan merindukan kasih sayang ya, meriang beneran ya, langsung ke dokter, jangan safe diagnosa. Ini sotoy. Ini orang Indonesia tuh sering banget ya sobat suara, kalau misalnya ada apa-apa, masuk angin, segala hal masuk angin ya. Gitu. Jadi kalau udah over, ya langsung ke dokter aja gitu ya. Oke? Sepakat ya sobat suara, please. Jadi sama-sama kita jaga kesehatan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ayo ngaku siapa yang setiap musim bola ini ya, langsung kamu dadakan jadi pelatih, komentator, analis, haters, kemudian juga menjadi peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangat musim bolanya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga kamu udah benar-benar tingkat dewa banget ya. Ini biar gak cuma denger dari obrolan temen atau cuma lihat di medsos doang ya. Kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Dan ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Nah, untuk dapatkannya ini bisa di Simpati dan Bayu di online terdekat, dan kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, kalau kamu yang berasa akhir-akhir ini itu capek banget ya, bisa jadi itu bukan capek biasa. Yes, maksudnya adalah kalau dengar kata capek, biasanya yang terbayang di otak kita, capek itu cuma pegel, ngantuk atau badan lemes, ya nggak sih? Ya, padahal sebenarnya capek itu bukan soal fisik, tapi ada beberapa jenis capek dan cara istirahatnya juga yang beda-beda. Nah, jadi aku buka tahu ke kamu nih ya. Jadi aku dapetin dari Instagram psikologik.co.id. Jadi di sini diinformasikan ada tipe capek dan cara mengatasinya. Nah, siapa tahu kamu merasakan capek ini, sahabat suara ya. Yang pertama ada capek fisik. Nah, kalau capek fisik itu biasanya badan pegel, mata berat, energi kayak habis ya. Solusinya udah jelas, tidur yang cukup, rebahan, stretching, pijet misalnya, makan yang benar. Nah, ini baru benar solusinya, sahabat suara ya. Kemudian capek sosial. Capek sosial tuh kayak gimana sih? Yang dimana kamu terlalu sering ketemu orang, ngobrol terus, atau ketemu orang yang bikin energi kamu jadinya turun gitu, sahabat suara. Ini biasanya ada loh orang-orang yang kalau di tempat rame dia gak mau gitu, sahabat suara ya. Karena tadi capek sosial. Solusinya adalah apa? Ya biasanya butuh waktu sendiri, me time, dan kurangin interaksi sebentar gitu. Ada lagi capek emosional. Nah, kalau capek emosional itu biasanya lagi banyak masalah, kepikiran, hati rasanya penuh, sesek ya. Nah, itu namanya capek emosional. Kalau solusinya gimana kan? Solusinya adalah bisa coba cerita ke orang yang dipercaya, journaling ditulis ya, sahabat suara, di list kira-kira apa problemnya, berdoa, meditasi ya, atau lakuin hal yang bikin hati kamu lebih ringan. Itu kalau capek emosional. Kemudian ada lagi capek mental. Kalau capek mental itu biasanya campuran dari fisik, sosial, dan emosional. Kepala terasa penuh, susah fokus, gampang ngeblank ya. Solusinya udah jelas itu adalah perlu istirahat yang lebih dalam. Jadi atur ulang prioritas, kurangi beban, berdamai sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol nih, sahabat suara. Ini juga sering ya, orang terjadi capek mental ya. Dan terakhir adalah burnout ya. Jadi kalau semua jenis capek numpuk dan terjadi lama banget, rasanya kosong, kehilangan semangat, semuanya berat. Nah, ini burnout nih, sahabat suara. Ini aku yakin banget kamu juga pasti merasakan burnout ini ya. Solusinya adalah kalau sudah di tahap ini, nggak apa-apa cari bantuan profesional kayak psikolog atau juga psikiater, sahabat suara ya. Karena biasanya karena benar-benar udah numpuk semuanya ya nggak sih ya. Jadi ibaratnya kalau kayak sebuah tempat ya, laci misalnya, udah penuh, engep, nah itu susah banget, sahabat suara, untuk diatur. Makanya solusinya adalah ketemu sama profesional gitu ya. Karena pada akhirnya memang istirahat aja itu kadang gak cukup, sahabat suara. Gitu ya, jadi udah jelas ya. Beberapa tipe capek dan seenggak-enggaknya kamu udah tahu mesti menangannya seperti apa ya. Kalau capek hati gimana kan? Kalau capek hati, solusinya adalah tinggalin. Tinggalin dia kalau udah capek hati ya, cari yang lain banyak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya lagi di perjalanan dan terlihat dari jauh dari kendaraan kamu, waduh ada Alfamidi tuh ya. Kira-kira ada mau belanja apa, mampir deh ke Alfamidi sahabat suara, karena yang pastinya banyak banget promonya. Dan seperti biasa kalau udah masuk di Jumat ya, menuju Sabtu, Minggu, ya mau weekend, itu ada promo dari Alfamidi, namanya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira promo-promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ini ada Sunlight All Varian Refill 600ml dari Rp12.000 jadi Rp10.500. Ada juga Gentle Gen Liquid Detergent All Varian 700ml dari Rp19.900 jadi Rp13.900. Kemudian juga ada formula PG Sparkling White 160 gram dari Rp16.900 jadi Rp11.900. Kemudian ada juga Kaufman Roll On Extra Dry 45 ml dari Rp28.500 itu jadi Rp24.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini, ada Vanish Cair White Refill 425 ml dari Rp30.900 jadi Rp26.500. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi jangan lupa buat datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Sero. Selamat pagi buat ciwi-ciwi yang sedang mendengarkan ya. Wis, mau kemana nih? Mau cari sarapan kah? Mau olahraga kah ya? Atau mau kemana nih ya? Ya silakan-silakan aja buat ciwi-ciwi ya. Tapi mungkin terutama buat ciwi-ciwi yang sepertinya pagi hari sudah mulai berhalu. Waduh, seandainya ya aku lagi di sebuah tempat gitu kan. Terus tiba-tiba dapet cowok ganteng. Wih, seneng banget pasti ya. Iyalah, manusia mana coba yang enggak mau ya cewek-cewek ini dapat cowok-cowok tampan, atau sebaliknya cowok-cowok ini dapat cewek cantik. Gak mungkin, pasti pengennya dapat yang seperti itu. Ya gak sih sahabat Suara ya. Cuma kalau kamu pengen jaminan pasti ya dapat cowok tampan ya buat cewek-cewek, ini aku sarankan kamu ke Spanyol aja ya. Ngapain kan jauh banget ke Spanyol. Jadi di Spanyol itu ternyata sahabat Suara, kalau aku baca dari info netizen ya, jadi Spanyol itu menjadi negara nomor satu penghasil cowok paling tampan gitu ya. Dan ini berdasarkan tren terbaru di Juni 2026, jadi rilis peringkat terbaru secara universal ya, menunjukkan ya Spanyol menyabet peringkat nomor satu sebagai negara dengan penghasil cowok-cowok paling ganteng di dunia gitu. Dan Spanyol itu berhasil mengalahkan Swedia ya, kemudian Italia di posisi, Swedia di posisi kedua, Italia posisi ketiga ya, dengan kita tahu kombinasi rang tegas, mata ekspresif, ditambah gaya fashion luar biasa ya. Dan cowok-cowok Spanyol memang punya karisma kuat di mata dunia ya. Nah, bukan cuma itu aja, ternyata kalau aku baca-baca nih sahabat Suara, Indonesia pun masuk sebenarnya menjadi negara yang melahirkan pria tampan, tapi di posisi 19 ya. Kita di atas Malaysia yang ada di posisi ke 20. Jadi di sini aku kasih tau lagi ya. Ini ada 20 negara teratas yang melahirkan pria tampan di dunia. Yang pertama itu ada Spanyol, yang kedua Swedia, ketiga Italia, empat Brazil, lima Lebanon, enam Turki, tujuh India, delapan Amerika Serikat, sembilan Korea Selatan, sepuluh Perancis, sebelas Pakistan, dua belas Inggris, tiga belas Kanada, empat belas Denmark, lima belas Nigeria, enam belas Kenya, tujuh belas Norwegia, delapan belas Jerman, sembilan belas Indonesia, dan juga 20 Malaysia. Jadi kamu silakan aja kalau mau cari pria tampan itu ada di Spanyol ya. Ya contoh kamu bisa cari aja. Kita gak usah ngomongin yang siapa ya, pemain bola aja sahabat Suara. Pemain bola Spanyol itu dulu aku ingin banget kayak contoh Raul Gonzalez. Buh, Raul tuh ganteng ya. Fernando Morientes. Buh, itu juga cakep ya. Dan masih banyak lagi gitu. Kalau sekarang kita tahu ya banyak juga kayak siapa misalnya ya, kayak aduh aku gak ngikutin lagi kalau pebolaan sekarang ya. Wajar sih memang ya dengan ciri khas mereka gitu kan. Belum lagi aktor-aktor asal Spanyol juga benar-benar seganteng itu. Wajar kalau Spanyol akhirnya dinobatkan menjadi negara apa ya, negara penghasil tertampan lah sahabat Suara kayak gitu ya. Kalau aktor-aktornya contohnya nih ya, ini banyak sih. Ada Antonio Banderas. Wuh, itu juga apa? Ganteng ya. Semakin tua juga semakin ganteng sahabat Suara, dan masih banyak lagi ya. Silakan OTW ke Spanyol sahabat Suara, hitung aja ongkosnya berapa kira-kira. Siapa tahu dengan ongkos besar kamu bisa dapat cowok tampan di situ.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi.

0: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang ada mau rencana belanja hari ini ya, mumpung bisa ada waktunya, ya udah belanja di Alfamidi aja, karena pasti banyak banget promonya. Dan promo sekarang ini di Alfamidi ada yang namanya JSM Jumat Sabtu Minggu, seperti biasa menjelang weekend ya. Nah ini dia, aku mau kasih tahu kamu promo JSM. Kira-kira di promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja. Aku spill beberapa produknya ya, sahabat suara ya. Yang pertama ini ada So Nice Sosis Premium All Varian 60 gram dari Rp8.900 jadi Rp5.900. Kemudian juga ada Garuda Kacang Kulit 180 225 gram dari Rp23.700 jadi Rp18.900. Kemudian ada lagi Kit Kat Choco Kaleng 220 ml dari Rp11.700 jadi Rp8.800. Kemudian ada lagi kristalin air mineral botol 1500 ml dari Rp6.600 jadi Rp5.500. Dan ini dia ada Coco Crunch Bag 70 gram dari Rp12.900 jadi Rp9.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini ya, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Buruan belanja ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, jadi siapa yang kamu ngerasa pagi hari ini kepikiran, kenapa ya hidup teman aku kayak ngenes banget? Maksudnya kayak gimana sih? Kayaknya kamu ngelihat ya di sekitar kamu

0: ada yang memang jomblo sepanjang abad gitu ya. Yang memang dimana juga dia kayaknya betah banget buat jomblo, sahabat suara. Nah ternyata ada penelitian yang mengungkap kalau sebenarnya, apalagi kalau anak-anak Gen Z ya, itu ternyata memang lebih betah jomblo bukan karena nggak laku, sahabat suara. Maksudnya kayak gimana nih? Jadi kalau di sini aku baca di indozone.id, sekarang menjadi jomblo itu bukan lagi sesuatu yang dianggap kasihan buat banyak Gen Z ya. Justru menurut sejumlah riset, makin banyak anak muda yang memilih menikmati hidup sendiri dulu daripada memaksakan diri masuk ke hubungan yang belum tentu bikin bahagia. Bukan karena nggak ada yang suka ya, tapi karena standar, prioritas, dan cara pandang soal hubungan sekarang di era ini udah berubah ya. Dan banyak yang merasa hidupnya tetap penuh tanpa harus punya pasangan gitu loh ya. Gitu makanya. Jadi sekali lagi, kayaknya di era sekarang dengan kondisi sekarang, banyak Gen Z-Gen Z atau non-Gen Z juga ya, yang menurut aku lebih milih untuk yaudah jomblo aja gitu. Bukan karena gak laku, tapi emang punya prinsip seperti itu. Apalagi di era sekarang, balik lagi ya, mungkin kalau kita breakdown contoh, punya pacar, kita juga harus ada modal, ya gak sih? Masa pacarannya di halte? Kan gak mungkin kan? Masa pacarannya di rumah dia terus? Ya kan? Masa pacaran dia terus yang bayarin? Enggak dong ya. Karena pacaran juga butuh modal gitu. Ngedeketin aja butuh modal, apalagi pacaran gitu sobat suara ya. Terus kalau aku pikir-pikir lagi, dengan kondisi sekarang mungkin ada kamu yang riweh dengan kerjaan kamu. Ya mungkin gak mau juga diganggu ya. Dalam artian ya harus report sana sini. Namanya relationship, report ya sobat suara, kayak aku lagi di sini, aku lagi di sini nih. Nah sedangkan kamu tuh orangnya kayak kayaknya udah ruweh gitu ya, ya gak sih? Jadi ujungnya kayak udah mending jomblo aja sobat suara. Belum lagi nih ya, belum lagi kalau kamu yang kayaknya gak mau jomblo, gak taunya nanti takutnya udah banyak banget berita-berita soal perselingkuhan. Ya, bisa jadi maaf, nanti pacar kamu ternyata selingkuh misalnya. Atau ternyata, maaf banget, ternyata dia selama ini punya pasangan. Ya, pasti deketin kayak gak ada pasangan, sahabat suara ya. Kayak gitu. Terus juga, apa ya, kalau mutaku kayaknya emang logika, sekarang tuh logika tuh lebih dimajuin sahabat suara ya. Melihat kondisi perekonomian sedang tidak bagus, makanya suka gak suka ya. Banyak generasi-generasi yang akhirnya memilih yaudahlah jomblo aja kayak gitu ya. Kayak yaudah dinikmatin aja, walaupun gak dipungkiri dalam hati, lubukan terdalam pengen pacarannya gak sih? Tapi balik lagi ke logika tadi sahabat suara ya kan. Karena menjalin sebuah hubungan di era sekarang kayaknya gak semudah itu juga ya gak sih. Ya belum lagi juga kadang-kadang overthinkingnya. Ya belum lagi nanti misalnya kamu fast respon, dia slow respon, segala macam. Nah itu yang ujung-ujungnya bikin males juga dengan experience-experience yang juga ada ya. Jadi buat kamu yang masih jomblo gak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah bukan memikirkan untuk melepas status jomblonya, tapi kira-kira ketika kamu lagi jomblo ini, hal produktif apa yang bisa kamu lakukan? Itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Agak ngomongnya tiba-tiba teblepotan ya. Aku selesai siaran buat hari ini, sahabat suara ya. Terima kasih udah dengerin aku bersiaran, dan yang pastinya juga selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ini kayak mendung nih ya, apakah bakal hujan atau gimana, gak tahu juga dari tadi soalnya langitnya begini terus. Jangan lupa banyak yang minum air putih juga, dan semoga hari ini pokoknya apapun plan kamu semua terlaksana ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Kalau gitu aku akan ngambil pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bagi suara.
1: Di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik. Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni.

0: Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Gue mau denger
4: nggak valid
3: sampai di mana dia akan menjelaskan, karena tadi ada Uci kalau nggak salah yang juga jelasin tentang si PRJ ini. Jadi sevalid apa kalau Uci, gue insya Allah percaya.
5: Jadi kemarin itu gue ke PRJ, kondisi itu kalau dari 100% pengunjung yang kalau dipenuhin 100% kemarin itu cuman 65-70% doang.
3: Serius? Pengunjung.
4: Lu beli tiket apa terobos?
5: Terobos
4: gerbang.
5: Ada, jadi ada pintu belakangnya. Jadi pintu belakang itu dari pintu 6.
3: Pintu kru. Ya, kru yang kerja di situ.
4: Tiket berapa? 50.000 untuk yang mau makan.
5: Tiket 50.000 untuk dari Selasa sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kalau enggak salah 60.000, Senin itu 40.000. Terus itu tapi khusus untuk area kuliner dan pameran aja.
4: Tidak termasuk
5: konser.
3: Nah itu mungkin yang bikin sepi tadi Uci kalau nggak salah gitu. Yang bilang katanya sekarang konsernya tertutup berbayar. Kalau dulu kan diblasin aja.
5: Tapi lucunya yang kemarin gue datengin, jadi penutup konsernya itu cuma setengah. Jadi kita bisa ngelihat layarnya, kita dari luar tuh masih bisa nonton.
4: Tapi nggak nyaman.
5: Tapi nggak nyaman.
3: Ya kalau buat lu kali yang tinggi 165 cm ke atas. Kalau buat gue yang cuma 150
5: ya kan bisa digendong di pundak gitu kayak konser.
3: Oh iya ya, bisa juga.
4: Nggak ada depan apa nggak ada belakang?
5: Ada belakang dong.
3: Nggak ada belakang.
4: Nggak kelihatan dong konsernya.
3: Jadi muka yang gendong gue ketutup dong. Gimana?
5: Iya, kurang
3: iya itu.
4: Oke, jadi ada Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026. Kondisinya kata Buluk kemarin datang ke sana nggak terlalu ramai, nggak tahu kalau weekend.
3: Benar. Yes. Ditambah lagi mungkin kalau sahabat suara ada yang butuh kasur ya, kata Buluk juga sih. Gue sih kurang percaya, cuman kata Buluk loh ini.
4: Nggak usah sama Buluknya atau yang jualnya dulu?
3: Dua-duanya.
4: Karena terlampau murah kata Buluk. Kenapa murah banget sih?
3: Jadi gitu. Jual dari dipan alas kasurnya kan? Yang biasa buat paling bawahnya kan, terus kasurnya ditambah yang senderan buat kepala itu, terus ada selimut
5: sama ada dua bantal,
4: sama kasur,
3: sama topernya biar bikin empuk itu,
5: sama satu ada satu pasangan lah, satu orang,
3: satu pasang di atasnya, udah standby buat menemani Bobo.
4: Dan itu dibanderol dengan harga
5: 5,720 kalau enggak salah. Ya 6 juta lah mau ongkir dan lain-lain.
6: Kembali lagi mereknya enggak tahu kan.
3: Iya, enggak tahu mereknya. Iya, mereknya enggak tahu juga sih, cuma
4: tapi tetap aja kasur harga segitu dipakai hari Senin, hari Sabtu udah patah kali di depan nih.
5: Enggak. Bagus kok, bagus, sumpah.
3: Paling
5: bagus.
3: Pernya aja. Itu perknya enggak?
5: Enggak dong.
4: Enggak, ini per daun.
3: Oh, per daun. Kalau yang lain ada lagi apa itu?
4: Menampilkan ada bazar. Oh ini
5: itu
3: iya,
5: itu
3: masih Jakarta Fair. Ini Jakarta Fair, tapi ada juga di kebun Sunset di kebun Jakarta.
4: Di mana nih?
5: Ini konser musik di Taman Mini.
3: Taman Mini Indonesia Indah sekarang ada bagus ya.
5: Ada tuh
4: festival musik intim bersama alam yang menampilkan musisi papan atas Indonesia dan kampanye kesadaran lingkungan.
5: Yes.
4: Performernya itu sebentar, kita lagi cari sebentar.
3: Dere.
4: Sebentar, ada Dere.
3: Alam.
4: Badukun salah.
3: Nih. Ada hari pertama itu ada berondong tua.
4: Ada sihir. Hari pertama ada Dere, ada lomba sihir, sama ada reruntuh.
3: Iya.
4: Day itunya ada
3: Nadina Amiza.
4: Nadina Amiza biasanya si Joni yang nyimak nih.
3: Alkatri,
4: Firza Besari sama penang.
3: Perunggu. Itu free? Dia. Ini dari jam 9.30 sampai jam 18. Kayaknya bayar ya?
4: Oh ada, tiket sudah tersedia di website.
3: Iya. Monggo. Itu dia.
4: Lumayan. tanggal 20 sampai 21 tuh which is besok sama Minggu.
6: Sabtu Minggu.
4: Iya, Sabtu Minggu. Minggu 2 hari. Minggu dari 9.30 sampai jam 6 sore. Karena taman mini kalau udah di atas jam 6 tuh sepi.
3: Udah gelap.
4: Udah gelap, mulai gelap. Gitu.
3: Karena emang kalau enggak salah lampunya enggak boleh dipasang kalau malam ya.
4: Biar apaan?
3: Ya hemat listrik.
4: Oh, karena gede banget ya. Ada yang nyala, gitu. Cuma karena saking gedenya jadi kesannya tuh tetap gelap aja gitu taman mini. Sekarang taman mini enak banget. Apalagi kalau sore-sore naik sepeda atau pagi-pagi naik sepeda enak
6: Ragunan
4: banget.
6: Ragunan night juga seru katanya.
3: Oh iya, Ragunan sekarang ada night-nya.
4: Oh, ada Ragunan night.
3: Iya. Kemarin kita perdana ke Ragunan ya. Tapi cuma
6: ngapain sih bang kesini malam-malam gitu? Tadi protes sama binatang di sana.
3: Iya, padahal mereka mau tidur, merasa terganggu.
4: Tapi kalau harimau sama singa dikasih makannya malam-malam, itu bisa jadi show juga tuh. Mereka makannya malam karena mereka hewan nokturnal. Salah, bukan joget.
3: Malah joget lagi, pakai kostum leopard ya. Jadi dia leopard beneran apa leopard? Ala-ala ya gitu.
4: Happy weekend sama Suara buat kamu yang udah punya rencana dan lain-lain ya. Mudah-mudahan weekend ini berjalan dengan menyenangkan dan juga bikin kamu nanti hari Seninnya jadi bahagia, jadi semangat gitu.
3: Kebencian.
4: Tapi karena udah jam 10, Kinos Gina untuk pamit dulu dong.
3: Ya, kita gak main tebak-tebakan. Ya udah.
6: Ngapain?
3: Enggak, itu baca-baca Ragunan Night tutup lagi katanya.
4: Ah, oh, kenapa?
3: Karena memang banyak dari, kalau gak salah kan mereka mengadakan voting 58% hewan-hewannya menolak komplen untuk
4: bisa voting.
3: Itu bisa.
4: Oh,
3: gitu.
6: Takutnya dia pakai leopardnya bener apa
3: bukan? Katanya ngantuk kalau ditontonin malam-malam.
4: Kita pamit. Have a nice weekend and see you on Monday.
3: Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Gitu. Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi, oh ini yang baru nih.
3: Baru
4: Susi.
3: Nih
2: baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Zed ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
5: Kalau lagi dingin-dingin? Pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik!
3: Mantep banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen...
1: Aku juggling. Batunya bukan aku juggling, serius. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling
4: batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi?
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,5

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

2 siang nanti, dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti akan

alias beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau misalkan kamu lagi pakai kacamata dan denger lagu ini, langsung ada tuh koreo lepas kacamata. Iya atau enggak?

Indonesia barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin kesalahan orang yang menurut kamu fatal, sahabat suara, ya kan? Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh kayaknya ngedengerin ke orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih sahabat suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan merindumu lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana. Kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya, sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: suara. Kamu tuh suka sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bener sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng temen-temen tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita, gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya kadang tuh udah berusaha menahan gitu ya. Oke, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul temen buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul temen terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, ya sahabat suara,

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruangan terus lupa mau ngapain ya. Atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain. Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget, makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misalkan udah sampai depan kulkas terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal

0: 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau lagi ngurusin urusan sertifikat tanah? Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di Nongkrong Bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Hai, hai, hai sahabat suara.
0: Asik. Baru, kamu baru rilis single Karnamu, betul,
1: betul
0: ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era.
0: Asik. Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Mm-hmm. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Oke.
1: Okay. Kalau suka-suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik.
0: Okay.
1: Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini ya. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Mm-hmm. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk lomba-lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke.
1: Okay. Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Mm. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau nggak mau ya. Karena orang nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua ada harus ada. Apa namanya kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kak dari dulu. Apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh ditinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah nggak? Susah nggak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment, tapi juga merintis karir di kedokteran, susah nggak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Oh di atasnya susah tuh sahabat suara ya.
1: Mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi. Jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh. Kalau komunikasi musisi ya bisa lah dimasukin.
1: Bisa lah masuk-masukin. Yeah. Ini juga S2 mau ngambilnya bisnis. Jadi emang agak lain bocahnya. Mohon
0: kok
1: maaf
0: sekolah mulu Safira. Hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi. Tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar. Aku tim SKS. Aku
0: sisa ngebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu, kagak kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuan ya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, yang kan yang jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya banget, kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya kak, mungkin karena covid waktu itu kan. COVID, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk. Begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidurnya juga kan. Masuk
0: jujur,
1: covid kan
0: iya,
1: jujur
0: benar,
1: relate
0: benar,
1: semua kan.
0: Benar.
1: Terus kayak aku bisa berfaedah lagi nih ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: emang saya suruh kuliah sih. Ini kata orang tua Safira ya. Emang disuruh kuliah sih kok jadi suka.
1: Tapi gak gini juga sih.
0: Iya cuman gak usah kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak kamu yakin deh. S1 tuh 4 tahun lagi loh. Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayaknya kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, enggak mungkin guys.
0: Benar. Ya. Gitu. Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
1: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada. Sebelumnya.
1: Udah. Yang pertama itu judulnya I Want to Be Loved. Itu terinspirasi dari Pasien. Itu waktu aku. Emang agak lain kan. Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang pasiennya dulu itu deh.
1: Jadi kan aku baru dapat lampu hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Iya.
1: Koas nih.
0: Uh-huh.
1: Masuk ke stase jiwa. Nah, itu kan pasiennya ya beragam ya, masyaallah gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu. Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oke.
1: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
1: Selalu nulis sendiri.
0: Oke.
1: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak karena mau ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Fir?
0: Gak ada.
1: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu,
0: yang
1: guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga gak ini?
1: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oke.
1: Kayaknya gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, Safira. Iya.
1: Terus aku judulin pasien kok gitu ya, lucu.
0: Jadi lagunya pasien, bisa.
1: Atau judulnya sakit, cukup ya. Makasih Kak ya,
0: iya, inspirasi kan.
1: Ini barangnya nih, abis karenamu judulnya sakit kan? Nah. Ide dari Kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi karenamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi
0: betul. Yuh, dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu ya.
1: Betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu. Kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Oke.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dikhianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuh itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But, ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo gue jadi hilang
1: jadi
0: arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh wow. Chemistry udah ada nih.
1: Udah ada
0: nih,
1: udah kelop.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia agak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tahu ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan.
1: Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis aja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue gak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gas ke.
0: Oke. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung.
1: Singkat padat tinggalin. Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut. Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya nada sama liriknya, tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai executive producer. Terus dari musik produsernya ada Kalau Deng, terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cena gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Hmm, okay. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Pak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track. Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini yes. Ada udah keluar belum music videonya?
1: Oke.
0: Okay. Nah, Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya itu menceritakan soal apa, abis ini Sahabat Suara.
2: Yeay. Suara warga Indonesia.

14 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Kamila. Gimana Kak, mohon dinilai Kak Cia.
2: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini Kak, amatiran. Maaf cosplay.
2: Udah bisa opening loh ini Safira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Agak palu gadanya ya berlebih.
2: Tapi kalau ditawarin siaran mau gak?
0: Aduh sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak.
2: Kita mencari
0: jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung
2: coba. Boleh gimana?

0: Lana.
1: Dalam hati tuh interest kak, ada interestnya kak. Jujur, asik banget, seru banget. Tapi kalau kakak-kakaknya asik banget kayak gini gitu kan ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
0: Bener sih, tapi bisa lah.
1: Bisa mati bisa. Lebih tepatnya gak sih?
0: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
1: Iya.
0: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam, 3 jam.
1: Gimana ya kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyaran lagi tuh gimana ya?
0: Loh, tapi kan kamu sempet kuliah komunikasi.
1: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong hari bantu lah.
0: Siapa tau minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
1: Oh, tiba-tiba udah flyer ada 2 posnya dia.
0: Oke, Safira. Tadi kamu sempat sebut, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
1: Boleh.
0: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
1: Betul.
0: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah, menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
1: Aduh, berat banget kak.
0: Atau kamu pernah ngalamin yang mana deh?
1: Aduh. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya itu kan.
0: Iya, itu kan. Betul. Cuma
1: masuk.
0: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
1: Ya openingnya smooth aja kan.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
0: Betul.
1: GWS, sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa, secara sadar ya, betul, dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu.
0: Okay.
1: Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
0: Sangat diplomatis jawabannya ya.
1: Alhamdulillah aman ya.
0: Aman, Safira, aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
1: Oh, masih. Harus sampai aku jawab nih.
0: Ya. Harus kayak ada kak sebenarnya yang ini.
1: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini kok.
0: Enggak apa, emang di sini bisa klarifikasi sekali.
1: Oh, bisa clarification ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
0: Bener.
1: Aku nggak pernah kayak yang sampai galau.
0: Yang bikin
1: gitu.
0: Happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
1: Betul sekali. Aku ketemu kakak aja happy.
0: Oh, makasih loh Safira, aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas denger soal karenamu ada music videonya juga.
1: Yeay,
0: nah,
1: betul.
0: Itu sama nggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
1: Alhamdulillah sama sih kak. Jadi kebetulan di direct sama Kamorai dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
0: Tentang apa sih music videonya itu?
1: Tentang ya itu tadi, toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada dua pasangan gitulah kak, yang awalnya berantem-berantem serumah tapi kayak dry gitu lah.
0: Okay.
1: Dry, terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah, nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy, dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga menemukan bahagianya sendiri.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kamu terlibat sejauh mana nih Safira di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini kak, atau apa, itu kamu ada kontribusi juga gak?
1: Sejauh apapun aku
0: enak
1: gak
0: banget. Mohon maaf ya, suaranya enak banget.
1: Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini jadi kayak ini ya.
0: Tiba-tiba ada Rini dari sarangan sama kita.
1: Agak Saibul Jamil.
0: Gak ada masalah.
1: Gak ada masalah ya. Iya, jadi sejauh mana ya aku ngikut dari awalnya, brainstormnya bareng-bareng, penentuan konsepnya, kayak pewarnaannya juga lumayan ada revisi-revisinya sesuai yang aku mau apa enggak. Dan ya, alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya visualnya tuh aku suka banget sih kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung.
0: Oh, iya.
1: Kayak kapal terbang gitu. Guys,
0: Gitu. Nah, berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal. Betul. Itu yang hampir tenggelam gitu, benar ya?
1: Betul.
0: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
1: Lewat aja lagi, Kak.
0: Masa? Kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
1: oh, mungkin tanpa aku sadarin ya. Mm-hmm. Aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi. Kau bagai kapal yang terus melaju.
0: Oh ya, ya ya.
1: Di luasnya ombak samudra biru.
0: Nah,
1: cuman ya itu kan gak yang tenggelam gitu kan. Yeah. Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya, ya emang ya kepikiran kan kapal di air, ya udah dia keguncang tenggelam. Maaf ya jawabannya kurang bagus ya, tapi ini apa adanya banget guys.
0: Gak ada masalah.
1: Jujur.
0: Tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh terinfluence sama siapa sih, kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
1: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dr. Tompi yang jadi penyanyi dan dokternya pasti look up to him lah, walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu kan, nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
0: Oh, wow.
1: Biar kayak
0: whistle gitu
1: keluar ya. Keluarin aja dah tuh super head voice lalala gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus aku juga suka dengerin, dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibes-nya aku suka kayak Hi-Fi
0: seru sih.
1: Aku Hi-Fi banget anaknya. Hi-Fi gitu. Terus Run yang kayak asik-asik gitu.
0: Emang anaknya happy ya, iya, Safira jujur, ini ya. Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy, benar. Biar enggak bad vibes gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan tadi Safira juga sering bersenandung kecil-kecil. Uhuh. Kita tantang aja langsung sahabat suara.
1: Apa nih? Kok deg-degan ya?
0: Benar. Tadi siaran udah kita challenge. Sekarang aku akan nanya beberapa

0: pertanyaan.
1: Oke.
0: Tapi kamu jawabnya harus menggunakan lagu ya, Safira ya.
2: Ini siapa suruh kamu tadi bersenandung?
1: Oh salah ya berarti.
2: Iya, nggak apa-apa.
1: Harusnya aku baca puisi aja ya berarti. Biar di sini tiba-tiba baca puisi gitu.
0: Wow.
3: Gini ya.
1: Oh, berarti ini bebas ya, ngarang-ngarang. Yeah.
0: Tapi aku pertanyaannya dari aku ya.
1: Oke.
0: Coba kamu resapi dulu. Ini aku nanyainnya nggak sambil nyanyi karena aku nggak bisa. Kasian yang dengar. Udah cukup kamu aja ya.
1: Padahal harusnya tanya jawabnya tuh salut-salutnya nyanyi loh kak.
0: Rusak berarti rusak.
1: Oke.
0: Coba kita mulai dari kenalan dulu dong.
1: Oke.

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa? Siapa kira-kira orangnya?
1: Banyak.
0: Dia berbisik.
2: Endingnya.
0: Oh, belum ending. Belum lanjut.
2: Oke.
0: Banyak langsung kayak stop ya. Maaf guys, selamat ya lo ya.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta

0: suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Safira.
1: Yeay. Hai hai hai.
0: Safira, ini kan berarti Karnamu ini udah rilis dari tanggal?
1: Tanggal 5 Mei.
0: Oh, 5 Mei.
1: Jadi sebulan sahabat, lah.
0: Sudah sebulan ya. Respon pendengar kamu ketika mendengar lagu Karnamu yang masuk ke kamu tuh gimana?
1: Jujur, aku kaget.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah ya, banyak yang suka ya. Bahkan orang yang gak kenal pun juga kayak tiba-tiba komen gitu. Dan yang bikin kagetnya apa, Kak?
0: Apa?
1: Dibilang kayak, kirain Malini, kirain Liodra. Jadi aku di satu sisi seneng banget. Berarti kan, wow, harapannya kualitasnya pengen mendekati itu lah. Itu udah satu pujian yang besar banget buat aku. Tapi di satu sisi pressure juga, Wak. aku siapa gitu. Kok tiba-tiba disamainnya sama mereka yang udah jelas juga kualitas dan diva. Ya gitulah, Kak.
0: Tapi happy banget dong.
1: Happy banget sih, jujur.
0: Tapi semoga karirnya seperti Mahalini, seperti Liodra. Amin. Cuma kalau suara karakter kan Safira pasti punya karakternya sendiri ya. Amin. Dan music videonya juga bisa ditonton.
1: Bisa, sahabat suara bisa tonton langsung di YouTube aku, Kak.
0: Oke, namanya apa tuh?
1: Nama YouTube-nya Safira underscore RG. Tapi tinggal di search aja Safira Karnamu juga langsung keluar sih.
0: Oke, gitu. Jangan lupa nonton music videonya Karnamu di YouTube-nya Safira underscore RG.
1: Yes.
0: Atau langsung cari aja Safira Karnamu.
1: Betul.
0: Oke. Dan kalau Safira mau ngasih info soal kegiatan Safira mungkin, atau lagu-lagu yang kemungkinan akan rilis lagi, itu ada di mana tuh?
1: Boleh banget dong, let's keep in touch sahabat suara ke sosmed aku. Semuanya sama sih, Safira underscore RG, atau di searchnya Safira Ramadhani. Okay, nama aku.
0: Oke, okay. Safira Ramadhani langsung aja di search dan di follow ya sahabat suara. Berikutnya akan ada project apa lagi nih, Safira?
1: Karena aku pengen konsisten di musik, pasti abis ini insya Allah bakal ada karya baru lagi lah. Cuman ini ditunggu aja kapannya, lagunya kayak gimana ya. Dan sekarang masih sibuk-sibuk radio tour ini sih, Kak. Pengen menyapa teman-teman sahabat radio dulu gitu.
0: Oke, siapa tahu kan dari radio ke radio lagi-lagi Safira siaran.
1: Iya. Kembali lagi ya topiknya ya. Jadi gimana Kak Cia Safira ya?
0: Cia Safira benar. Cia Safira itu menarik ya, sahabat suara ya. Dan terakhir deh, buat pendengar yang mungkin sekarang ini lagi ngalamin yang namanya kehilangan, atau mereka yang saat ini lagi ada di hubungan toxic atau toxic relationship, apa nih pesan dari Safira?

0: Pasti.
1: Karena mereka merasa diri mereka sekarang lagi ada di posisi yang benar.
0: Betul.
1: Pesan aku kalau boleh nambahin ya sahabat suara, gak apa-apa jalanin aja sampai capek. Jujur kayaknya at this point itu salah satu-satunya jalan menurut aku. Bener. Karena mau temen kamu ada 100 orang yang ngomong, udah. Kalau kita ya belum merasa selesai kan tidak bisa.
0: Betul. Biar rasa sendiri aja ya.
1: Betul. Kita sebagai teman cuma bisa apa? Pasang kuping.
0: Iya. Paling nanti cuma noh kamu.
1: Iya, memang cuma satu
0: bener
1: kata
0: kamu.
1: Udah dibilang.
0: Kenyataannya seperti itu ya.
1: Oke, Safira nyanyiin dong sedikit lagu Karnamu, part yang paling Safira suka deh.
0: Oke, mungkin part refnya aja kali ya, supaya semuanya juga lebih familiar ya. Jadi kayak gini. Aku

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu, Surabaya, 6 dan 7 Juni, Yogyakarta, 13 dan 14 Juni, DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isra Palembang, saudara warga Indonesia, sahabat suara, ngaku di sini kamu yang sedang mendengarkan, siapa aja yang setiap musim bola tiba-tiba bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan temen ya, kamu bisa menikmati yang satu ini. Piala Dunia Viva 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: warga Indonesia. Iswara. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Genggam hadir.
4: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal 100 ribu rupiah akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Alarmnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isol Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu ada mau rencana belanja hari ini ya, mumpung bisa ada waktunya, ya udah belanja di Alfamidi aja, karena pasti banyak banget promonya. Dan promo sekarang ini di Alfamidi ada yang namanya JSM Jumat Sabtu Minggu, seperti biasa menjelang weekend ya. Nah ini dia, aku mau kasih tahu kamu promo JSM. Kira-kira di promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja. Aku spill beberapa produknya ya sahabat Suara ya. Yang pertama ini ada So Nice Sosis Premium Olvarian 60 gram dari Rp8.900 jadi Rp5.900. Kemudian juga ada Garuda Kacang Kulit 180-225 gram dari Rp23.700 jadi Rp18.900. Kemudian ada lagi Kit Kat Choco Kaleng 220 ml dari Rp11.700 jadi Rp8.800. Kemudian ada lagi kristalin air mineral botol 1.500 ml dari Rp6.600 jadi Rp5.500. Dan ini dia ada Coco Crunch Bag 70 gram dari Rp12.900 jadi Rp9.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini ya, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Buruan belanja ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: serem-serem kita lewatin aja. Minggu depan kita menyambut dengan Sagittarius yang memang jiwa petualangannya aktif ya. Walaupun saldo rekening mulai pura-pura gak kenal.
1: Pas buka dompet, ih kamu siapa?
0: Itu dia, sampai gitu kan. Kamu siapa?
1: Pura-pura
0: gak kenal. Masih ada pura-puranya. Coba kalau gak kenal beneran ya. Selesai.
1: Capricorn, kerja keras memang bagus, yes. Tapi laptop juga butuh istirahat. Apalagi kamu, nah, sampai batuk-batuk tuh.
0: Jill, ya emang. Gue berasa kayak di rumah juga ada gue. Kenapa kamu kebanyakan es nih, Mama? Gue barusan datang ke sini juga kenapa batuk lo, Goy? Jawabannya apa tadi lo?
1: Es terus.
0: Nah kan, Aquarius, ide-ide uniknya emang terus bermunculan. Tinggal cari orang yang bisa memahami penjelasannya.

0: Yes, kita lanjutkan ke Pisces. Kamu lagi romantis banget sampai lihat langit sore aja rasanya seperti adegan film.
1: Oh, wow. Jadi kalau boleh kita kesimpulkan ya untuk astrologi-astrologi yeah. halu untuk minggu depan. Pada dasarnya yang namanya dompet sama keinginan belanja akan kembali beradu argumen. Iya, iyalah karena minggu Betul. Depan itu masuk dari tanggal 22 sampai ya 27.
0: Iya, yeah, itu kan mode-mode survival udah yes. dinyalakan ya.
1: Betul.
0: Terus juga banyak zodiak yang sedang mencari fokus yang entah parkir di mana. Oh, tidak fokus.
1: Iya, berhubungan sama tanggal kok, tenang aja. Drama ada, tapi masih dalam batas aman dan menghibur.
0: Oke deh. Dan jangan lupa juga untuk istirahat sebelum tubuh mengirim surat protes resmi.
1: Tuh, istirahat, Goy.
0: Ya udah demo.
1: Istirahat.
0: Ya.
1: Walaupun ntar malam belum bisa pulang, tapi istirahat, ya. Goy.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

0: gak sih ya? Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Ya, kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Selesai sudah kita menemani kamu di hari Jumat mistis. Apa sih? Misteri.
0: Jumat
1: misteri.
0: Juri.
1: Juri. Oh, juri ya? Jumat misteri.
0: Jumat juri.
1: Oh, bukan dong. Bukan dong. Jumat misteri.
0: You sorry. Kamu mau kemana, Jill?
1: Mau dengerin itu yang lagi mau ngedendang di depan.
0: Oh,
1: lagi.
0: Udah siap-siap ya?
1: Dia mah siap dari pagi kayaknya ya.
0: Nah, kalau misalnya sahabat suara ini penasaran kira-kira bakal ada apa, dengerin terus sampai malam ya.
1: Betul.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.

0: Kini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran,
2: buat
1: betul.
2: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan?

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh

Indonesia, Beryl Rasan, Davino Manilo di nongkrong bareng Beryl, of course. Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been dari hari apa ya gue nggak siaran ya? Dari Kamis lalu, bahkan it's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak, deng. Bahkan gue 8 hari, deng, gue gak siaran ya. Maaf ya, guys. Abis. Ya. Abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana, Trinidad Tobago. Absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue bias. Sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota, gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus, dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal. Bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara recommend tapi gak recommend juga sih. Maksud gue, kalau lo, gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari ya, terminal, aduh gue lupa namanya apa, kemarin dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh, paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur lo bisa tidur. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan tuh gak sih lo? Thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh. Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah, Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh. Gue pengen tahu dan mungkin lo bisa juga kasih report. Gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget. Lo masih ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Bahasa Lama dulu, sahabat suara. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk, kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014.

0: Jadi gila from Run. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Eh, lupa gue iniin lagunya. Ntar-ntar gue tuh sekarang tuh formatnya gini sahabat suara. Abis lagu yang gue puter, akan gue puter lagi lagu tersebut untuk jadi back sound. Kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa kasih tahu aja sebekasi bekasinya juga lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap.
1: Sejak pertama ku jumpa kamu.
0: Itu kan mall dan apartemen ya. Kalau dari 08129811 atau ini dari Herdi. Seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga di Indonesia. Wah. Anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga tuh, aneh gitu. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih keren nih Dimas nih. Dimas dari Surabaya, dia mau sharing-sharing pengalaman ke kota-kota di Indonesia. Mostly saya sebagian besar sudah pernah ke kota-kota di hampir seluruh Indonesia. Dari kota Sabang sampai terakhir saya ke Timika di Papua Tengah. Cuma belum pernah ke Kepulauan Halmahera dan sekitaran Pulau Ambon aja. Keren lu Dim. Dimas ya. Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect. Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu. Terus kayak trafiknya juga nggak setight di sini, udah jelas lah ya. Bacain lagi nih, coba nih dari Rian. Halo penyiar favorit, ih gokil. Rian dari Jombang nggak nih Riannya nih. Kalau aku kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada nggak anak Malang di sini? Batu masih adem nggak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempet tinggal di Surabaya, cuy. Sejam ke Malang gitu ya, lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempet 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, bye. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh. Bilang cinta, Siti. Selamat malam, sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part-time traveler, jujur. Itu Siti. Jangan bio Instagram part-time traveler, feednya ke Bali dong. Gak apa-apa, mungkin itu doa ya. Itu adalah, apa ya, sebutannya tuh manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Beril Rasandavi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Beril Rasandavi. Oke okay? Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pake, gak live Iswara, heran deh gue. Dimarah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh ya spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam sahabat suara. Biasanya jam 10, gue siaran jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue, alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Marion Jola, silakan masuk kayangku.

dan masih dengerin Battle siaran di 101.4 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Battle Rasan Davis in the house. Thank Dad. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah datengin. Oke, ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Rotendau? Wih, baru denger tuh gue. Sampai Merauke.

pas lagi main pasir sih. Oke, okay. Amara from Balikpapan, selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem tapi indah juga bang. Itu adalah Wamena di Papua dan Rantai Pao, Toraja di Sulawesi. Menyaksikan festival budi tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur yang berasa jujur kalau lo melewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi privat sungkar. Rally kayak rally. Jalannya tuh kayak susah-susah belok-belok terus kayak never ending gitu dan cuma satu jalur. Tapi indah.

0: Gua habis touring bang, lewatin Pulau Flores.
1: Wih,
0: dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Kemang dong. Bajawa beneran ini ya. Ende sampai Maumere, wih Maumere, Dagale kota Ende. Karaokean banget nih bang. Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top. Gue pengen cobain. Semoga ya, semoga ada tawaran nge-MC di daerah mana, Labuan Bajo gitu misalkan, di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada. Itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from BCL. Aku Wanita. Aku lelaki, tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita.

Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater

jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ku tak akan bisa, dari Niji. Aduh, kenapa sih gak keplay lagunya? Nah gitu loh maksudku. Ya biar kayak ku tak akan bisa, dari Niji. Tete gitu, kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu. Bukan tak akan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget, sahabat suara. Ada yang pernah ke Maumere, Rinjani. Bukan yang kayak, iya bang nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah.

Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat. Gue pernah ke Waringin tapi Bekasi. Di provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Manis. Berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi

Hai Wiki from Semarang. Hai hai, salam kenal. Gue udah mulai live di TikToknya iswara.network ya sahabat suara ya. Dari Atun Property. Widih, jual properti lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh, ke

Kampung Tanjung Sari. Wassalam Abang. Iya, waalaikumsalam Mahyar. Sahabat Suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu, Sahabat Suara? Gue tuh pengen banget ke daerah

liburan gitu ya sahabat suara ya. Kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih, misalnya gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke gun, ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great. Tapi Uluwatu gue bisa lebih, kata gue suka pantai. Gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan, apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo, sahabat suara? Lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak apa gitu, kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya, kayak ada di Canggu, sekarang udah ke mana, Seminyak. Kalau kata boleh Seminyak. Enggak bisa ngomongnya dia, ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai. Lo tim apa? Gunung atau pantai? Kasih tahu ke gue. It's Rich Brian everyone. Hey, the mommy.

Hit at Work. Build, play, and imagine.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM I Suara Jakarta. Battle Rasa Davis in the air. Masuk ke jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Tahir. Ini ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in. Enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini ada di TikTok, stop

kita jangan ngomongin gunung doang gitu loh. Kan ada pantai. Lo tim gunung sama tim pantai? Ini dari siapa ini ya? Bacain dulu kali ya. Ada dari Rina. Lebih ke pantai katanya. Oh gitu. Lebih semriwing gitu ya. Malah penyiar ganteng. Aduh, ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah, puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya yang orangnya tuh gak rame gitu ye, dan tanpa harus bayar harga yang overprice. Keren. Sahabat Suara, I'll be back. Lo ini dong, pilih ya tim gunung atau tim pantai, dan kasih tahu gue gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana. Sahabat Suara, temenin gue di live TikTok di suara.network. Gue akan kembali lagi, kita masuk ke Armada dulu. Dimabuk cinta lenja. Buat lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, nyetir.

0: Sahabat Suara, masih dengerin 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bill Russell Davis on the deck, bro.
1: Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, sahabat Suara. Ya, baru ngomongin sofa, ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok Iswara, oke? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Biril maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah. Tuh, bagus tuh. Ya, ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April. Cakep, tidak lupa membeli bubur. Cakep, happy belated birthday, Beryl. Sehat dan panjang umur. Beryl, doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gue masih nempel, masih ada pipa di apa, di Beryl Junior gue. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat gitu. Ntar bakal lepas sendiri gitu.
2: Apa lo ye? Lagi siaran lo?
0: Ya. Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio ngapain lo ya? Oh, sekarang tuh metodenya laser clamp sama Shinso. Anjay, pakai Rinso. Kasih tau gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Kalau dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat Suara Banyuwangi, mana suaranya? Ini lo mau dong dikirimin voice note dari sahabat Suara, traffic info sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014. Gue butuh traffic info buat info juga sahabat Suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend, so langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh. Oke, buat lo lagi jalan pulang sehabis kerja, it's from Yura Yunita.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihan.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale

Sahabat FM suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo sahabat suara. Ada VM kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk deh. Mana sih tadi mixernya? Duh, seminggu nih nggak siaran sampai lupa mixer. Silakan Di. Terima kasih weather info Semarang terang beneran. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya, dulu tuh sepi tau. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk-masuk, yang berani masuk-masuk. Tapi sekarang udah terang beneran, gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomong

pantai, kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan muzap. Ronald, gue tim gunung. Ah, gunung lagi, men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh. Naik ke atas, ya kan. Gue liat di Insta story-nya. Gue belum pernah sih sampai setinggi itu, cuma ya I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar Gunung Munara. Atau Gunung Pancar, ya ilah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempet hits tau sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar, dengan foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA, jujur. IKEA, ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede, coba lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai, sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, tanggal 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by CD Star Production.
1: Suara warga Indonesia.

0: ngapain sih di situ Ibu Tika, makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
1: Kan
2: kita
0: sekarang begitu jadi perempuan.
1: Aku anaknya kan kepo, namanya juga
2: mak. Pas di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah
0: restoran.
2: Iya iya iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mah.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya. Gitu.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?